Akurfina rasisi yane pikinometse na loko tikete tundu ndano mami indasina ka lapien karazana tundu safi tena utizi ya asa tau wanla ifafetu fa ila isala sala nwa tau fumafukara karana nazi ya ati uftara ni tundu esuni ya wanatini ya fakifakiu ntezani afiwa sina sirapuavra saka malawari tungula ivo kikia afela mailuna keli omniropul mnichewe Afanao yan kuni menaka viwa itekila nyan ku asa tomtu na tset kolota afama nzar malakmaya afatpatke utizi amba ituftuf nuknya sinifama saani suri famena fifia aniruma tatu merakam di anandan na siena gifsi la sarko kombr nifokazi yan kutsa ya akundu ngavo ntaksa manasa na mitizi atu ifamte nrura saade Arustika le muzika refa vewa Afata fanapi na venim sisi yane piki na umete na loka tiki fanapi na nkua Laisu na sina tutumbwanzu Karakara na nazia duvuna tara na laisu wafio tete wara kisetienaka Andra huyu masaka tara ale mkuka aza Asa putena sawe asputena sureto na watu Vita ite endasi nifuanzo wafo tutuina alemia Karakara wa mlaisu ifa masaka tewa Asi uranu ari iverenu andra huyu na andraya mba umari jita I know that is refatunga mtiri lana wanaze mastu Apikyo na umete na fanapniatu Afirkele tewa lu Loko tike nute laisu na siena tutumbuanzu fukara karana nazi Tufuna tara na laisu afiute te warakse tiena Ka andro yu masaka tara si alemka azuputena Samima alemi azuputena zani yeh Vita ya tendasi nufuanzu fawututuina alemtara Karakara om laisu efa masaka tewa Asi uranu ari ivereno drahuina mba umarita aino tari zirefatunga mtiru lainawe mastu Kopia na uzani wanatuni zani mzele tiru tena izi ya temaza kisai Afalapini atu apikyo na umetena ni kutefu la kandra ite kataka na drahuina ali mtaraka Asina runun felna atopi runtaraka wana mafana timastu taksa tande mtendu rofa ita kwa tia Awana munti tendura ifas kusari ya tsaina mitile is Tamli loka tewara ifan tendura Kataka nikotetika fulakan zani ya Liarakam runun velna Sumari atopi runtara Sanu unu zaruwa Aveni mini 34 mefara 47 ndray afa nangata kiri stioli de manina no ili de misy apikonometse na tsukevitra ndoka karazana kotehan ko la soupe taxa tena mapafana la soupe na omby sy ovy ya de carotte ya de poiron atao malemy tsara mapafana mitse de ira medley ny repkin de misotra hotsy izy a Karakara la soupe naiza ntikia la soupe ena umbi asena ubi asena karoti asena poiron atao malemy tsara satria mampafana ihany koa San zareoa mety afaka zany satria mangatsitsika ny andro a hoan'ny apikona metena aza tao tsara mitsy Dawar Sally is told the makasitra kan retra nandosiny sosikefitra loko antsika ho nizana pandarana apikona metena atao anatin'ny akorfena

Miara pani retanda ima klasa feti nzigetona terana mtinuitina kwe mana marka feti afani datini uwa na savatrafa te imraro susu nzarafone. Wandun malaza teratana fa inu ndauru sui famistaza natuwa nisa saiti ya planobo lakitra kalaza tihwa ni vizila van didzika makalaza ni ifa dimiamtir plutona nti ya planobo lakitra na irlandaiz tihwa ni ifa valvuna zulaita mtona raiki ya msi fulsi vanzatsirivu muizu nuteraka miara banaz ti mrarsona zionatini tigertona na tirani androani wani vizil van didzika dia futlara na omni irlandaiz Moisia, akurse en kuwa ma kapten de pikipa nazi omni Liverpool, nisen kun flalova ni kuna teni kipa, piba, fantasin Marion Kuiz ona tesi tuni bola kita zai fanalauta ona teni kuptimon ni mitauna en nombro pulsori vtia ona fawazi, di fantasin Marion Kuiz ya, nalo kuta mitauna sivem fulsi ruori vinia, tawana teni Ligue des Champions zani, nani Champions League zai nisani bepa kafi bepa nara kian kura mresekan tuni bola kita. Sin sisa isikia.